0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
1: ya,
2: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan sampai jam 12 siang nanti. Sahabat, kalian semuanya mau bergabung bareng Tata nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook kita juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan datang lanjut lagi di segmen berikutnya setelah lagu-lagu berikut, sambil menunggu pesan dari kalian. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Dek, Dek. Udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih, Kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal. Khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya kak.
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al Hikmah 1, Benda.
3: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
4: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen radio Setara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
3: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
4: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
3: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
4: Mau ngapain sih, Bu?
3: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
5: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Setara FM Bumiayu.
4: Sampai Jakarta, Bu, Radio Setara FM Bumiayu?
3: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Setara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
4: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
3: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Setara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
4: Oh, gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
6: Sobat Setara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Setara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja. Asal ada kuota dan sinyal, pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Setara FM Bumiayu. Infonya gres, musiknya yes.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.

Oke, selamat sarus pemberik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Tentunya masih bersama Tata di acara Nostalgia Antem Bang.

Semangat gak nih sama Sarah pagi hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Itu artinya kurang lebih September, Oktober, November, Desember 4 bulan lagi kita akan berada di tahun 2027. Kok kayaknya cepet banget gitu ya sobat Sarah ya. Jadi kayak waktu itu berlalu sangat cepat, itu kayaknya tuh baru kemarin gitu, kayak 2026 Januari ya, dan sekarang tiba-tiba udah di September dan 4 bulan lagi kita akan berganti tahun 2027.

Iya, dan tentunya juga banyak banget ya, kayak hal-hal yang sudah kita lalui ya, senang, susah, duka, suka-duka gitulah ya Sobat Setara ya, di tahun 2026 ini, dari Januari sampai di bulan Agustus kemarin, kan ini baru awal September ya, jadi September belum dihitung. Dan semoga apa yang udah kita lalui ini bisa menjadikan pelajaran buat kita ke depannya gitu ya. Ya mungkin udah melalui banyak duka, mudah-mudahan di bulan ini dan seterusnya kita akan bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal bahagia, dan mudah-mudahan yang bertemu dengan hal-hal bahagia, full bahagia gitu ya, di bulan ini ke depannya, ke tahun-tahun berikutnya, semoga lebih bahagia lagi, full senyum selalu gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, harapan kita tuh pasti banyak ya Sobat Setara ya. Kayaknya mungkin bisa sukses di kemudian hari. Biar ekonomi, biar bisa mengatasi ekonomi gitu ya. Gimana ya bahasanya? Pokoknya biar ekonominya bisa stabil gitu ya. Pastinya kebanyakan orang-orang itu berjuang untuk ekonominya lebih dahulu ya, karena emang kalau ekonomi kita stabil, ekonomi kita bagus, itu mau apapun tuh enak ya. Kayak mau nyokolahin anak tinggi-tinggi, mau beli apapun yang pengen anak mau, yang kita mau, tahu bulatnya lewat ya. Ya karena tahu bulat di sini bagi-bagi dari ada tahu bulat aja ya. Tak dulu nunggu tuh lewat ya Sobat Setara ya, jadi punya ketawa.

Masih ada tahu bulatnya, gak apa-apa lah ya Sobat Star ya. Kalian fokus aja ke Tata, jangan ke tahu bulatnya. Iya kayaknya lagi ini ada pembeli jadi berhenti di depan radio pas ya. Jadinya Tata lupa nih mau ngomong apaan ya. Maya, mana kayaknya keras banget ya Sobat Star, gak apa-apa lah ya. Nah gini aja biar kelihatan, biar kedengeran suaranya Tara doang. Yang udah menjauh. Tadi Tata udah sampai mana sih ngomongnya, jadi lupa ya. Oh iya, kalau namanya kita stabil apapun itu kita kan lebih merasa enak ya. Dan pastinya orang, Tata yakin pastinya tuh orang-orang lebih banyak uring-uring itu karena ekonominya ini mungkin lagi diuji gitu ya Sobat Setara ya. Karena zaman sekarang apapun itu tuh membutuhkan ekonomi yang stabil kan. Apa-apa yang sudah mahal sekali, terus kayak mungkin kebutuhan-kebutuhan yang makin hari makin bertambah begitu kan. Pokoknya solusinya itu satu, ekonominya stabil dulu, nanti insya Allah kita bisa kayak yang enak buat apa aja gitu ya. Iya, walaupun uang gak dibawa mati ya, ya karena dibawa hidup aja kurang kayak gini ya Sobat Setara ya. Apalagi dibawa mati gitu ya. Jadi kita tuh kayak yang pengen di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya itu yang ekonomi lebih stabil lagi, terus lebih sehat lagi gitu ya, dikasih sehat yang lebih lagi biar kita bisa semangat untuk mencari nafkah, untuk berusaha menstabilkan ekonomi. Jadinya gitu. Ya, dan semoga kita juga dikasih panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada, lagi kerja, lagi dimanapun, lagi rumah, bahkan lagi tidur pun, tidur di rumah ya malam-malam itu, kita jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena apapun bisa terjadi kita lagi, apapun bisa terjadi gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita di setiap ini kita berdoa dulu ya, mau melakukan sesuatu berdoa. Syukur-syukur lagi kerja daripada ngapa mutu-mutu orang genah, mending sambil zikir gitu aja kan, ini lebih baik ya. Kita bisa lebih ini lagi pahalanya gitu. Aduh, tahu bulat. Udah keluar ya, udah jauh ya. Pokoknya Tata doain ya buat Tata sendiri, buat suami Tata, buat orang tua Tata, buat keluarga Tata, buat Sobat Setara semuanya. Mudah-mudahan kita bisa full bahagia di bulan ini, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, distabilkan ekonominya, dilancarkan segala sesuatunya ya. Rezeki apapun itu dimudahkan, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Amin, amin ya robbal alamin. Ya kita harus full doa gitu ya. Ya kan, harus full doa. Oke, terima kasih sudah pada gabung ya. Udah ada beberapa pesan dan akan tetap bacain dulu satu persatu pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Oke, ini yang pertama gabung tadi ada Kang Rahuno. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Meminta lagu Cinta Putih yang nyanyi di Kak Ardila. Salam buat Pertama Putra, semoga sehat selalu dan Mas Hari kerja yang semangat. Kang Rahuno katanya ini Kang Sari itu lagi ada di asrama ya, karena sekolah rakyat jadi gak kerja. Ya kan, belum jahit lagi, gak jahit lagi kayaknya ya, kan lagi fokus sekolah gitu ya. Jaga kesehatan dan para fansnya jaga kesehatan juga, dan para penyiasnya terus, amin dari Rahuno. Oke, terima kasih Neser Kak Adinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rikus lagu ST12 Memujamu. Salam-salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Makasih ya, sama-sama. Kemudian ada juga dari Kang Adi Collection. Assalamualaikum Tata. Waalaikumsalam. Mateka maning inyong, kayaknya inyong oleh kursi di tengah kita. Iya lama dan mending ya, orang sing kayong keri nemen. Arem jeluk diputernah lagu Sekang Dewa 19 yang judulnya Kirana. Salam ke KPP fans Tara Brebes. Ngomong Tata, makasih. Jadi kencot ya, buku tahu bulatnya tiba-tiba lewat ya. Nyarap disit, ben semangat kerjanya ya.
Bahkan yang ada Mama Fikar juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahkan ada Estara Bumi Ayu juga, Mata Tam lagi kembali. Mama Fikar ikut tergabung di Nostalgia ya, diberi lagunya Nyanyian Suara Hati by Inka Kristi. Salam buat sobat Estara semen di mana berada, untuk Tata-tata semangat selamat bertugas, selamat tetes, saya juga bahagia selalu, amin. Haturun teman, assalamualaikum salam. Lah ya lah kehubungannya sekolah rakyat karena pacar ya, karena pacaran nyusok pacaran, karena sekolah ya sekolah lah kang Adi lah, beri mensiri kage. Fokus satu-satu dulu nggak apa-apa ya. Kalau mau lanjutin sekolah, mumpung ada ini ya nggak apa-apa sekolah dulu. Kalau mau pengen punya pacar terus pengen nikah ya udah cari pacar terus nikah gitu aja. Jangan lupa diiring doa-doa. Ya mbak, ya kita harus selalu berdoa apapun itu. Walaupun kita belum punya, kayak belum punya pasangan gitu ya. Ya berdoa aja. Mudah-mudahan kalau jomblo ini membawa berkah gitu. Kalau seandainya mau dikasih pasangan ya berdoa mudah-mudahan punya pasangan yang soleh, yang soleha. Amin, yang bisa menjaga martabat sebagai suami, sebagai istri. Begitulah doa yang baik-baik aja ya sahabat Setara ya. Dia mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih ada pesan juga nih dari Mbak Aulia. Ih, Bang Mbak Aulia karo Bang Yoeg ya. Anak karo bapak aja kompak banget masyaallah ya. Nanti akan kita bahas lagi di segmen berikutnya ya. Mohon maaf ya. Ya mipil lah ya sahabat Setara ya. Ngarah kepenak ya jadinya kayak ora langsung bebet-bebet deh, entong kape kage. Oke nih Tata, langsung lanjut ke lagu berikutnya dulu, ada Nike Ardila Cinta Putih buat sahabat Setara semuanya.